0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan Kisah Mulia. ويسير من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني وما شوق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah Azza wa Jalla puji akan sifat pembenaran yang sempurna. Mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal soleh yang beliau alaihi salam kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam, serta Allah angkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya. Demikianlah pendengar, komentar dari Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan surat Maryam ayat 56 sampai ayat 57 berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salam. Pendengar yang budiman, dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tidak banyak diceritakan tentang Nabi Idris alaihi salam. Dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang menyebutkan langsung tentang beliau alaihi salam, diantaranya adalah Al-Quran Surat Maryam ayat yang ke-56 sampai ayat 57 yang berbunyi, A'udhu billahi sami'al alimi minasyaitanir rajim, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mengenai hal ini pendengar, Mujahid rahimahullah menjelaskan tentang ayat tadi bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit dalam keadaan tidak meninggal, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Hal ini bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Kemudian ada pula riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat malaikat ke langit, kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Wallahu alam, manakah yang lebih rajih? Mendengar, perlu diingat pula bahwa Nabi Idris alaihi salam juga pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat saat peristiwa Mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedudukannya pada derajat yang tinggi di antara para nabi yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah subhanahu wa ta'ala lainnya tentang Nabi Idris alaihi salam adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-85. Yang berbunyi, Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Dan Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Dzulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-85. Sementara itu pendengar, ada pula riwayat lain bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit. Ia tidaklah menancapkan jarumnya kecuali mengucapkan Subhanallah. Sedangkan Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah orang yang pertama menulis dengan pena. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau sesuatu yang mengisyaratkan tentang sifat Nabi Idris alaihi salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi dari para nabi yang menggaris nasib. Maka barang siapa yang melakukannya dengan bekal ilmu yang pasti serta mencocokinya, maka hal itu boleh baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pendengar, mengenai hadis ini sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis tadi adalah Nabi Idris alaihi salam. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Maksud yang sesungguhnya menggaris nasib itu hukumnya haram. Dikarenakan Hal itu tidaklah dilakukan kecuali dengan syarat harus dengan ilmu yang pasti serta mencocoki. Dan kita tidak memiliki hal itu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hukumnya supaya tidak salah tafsir bahwa apa yang dilakukan Nabi tersebut haram. Karena memang Nabi tersebut punya ilmunya sehingga boleh melakukannya. Adapun kita tidak punya ilmu tentangnya sehingga bisa digarisbawahi bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menggaris nasib adalah haram hukumnya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, terjadi perbedaan pendapat yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris alaihi salam. Apakah ia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam ataukah sesudahnya? Ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti dan juga yang lainnya rahimahumullah menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Alasannya, yang pertama ditinjau dari nasab bahwa Nabi Idris alaihi salam itu nama aslinya adalah Khanuk, yang termasuk nenek moyang dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, makna min dzurriyyati Adam, yakni dari keturunan Adam dalam surat Maryam ayat 58, yang dimaksud di situ adalah Nabi Idris alaihi salam. Sebab dalam ayat itu diturutkan tentang silsilah keturunannya. Dan Nabi Idris alaihi salam termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salam yang tidak bersama Nabi Nuh alaihi salam dalam perahu, dan ini berarti bahwa Nabi Idris alaihi salam urutannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullah juga pernah berkata, perkataan Nabi Idris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bin nabiyyus salih wal akhis salih, selamat datang wahai nabi dan saudara yang saleh. Nah, kata ini tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris alaihi salam sebagai bapak nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan saudara yang soleh mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan juga beradab. Di mana memakai lafaz saudara, sekalipun ia anak laki-lakinya, karena para nabi semuanya adalah bersaudara. Demikian juga orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian pendengar, ada pula ulama yang lainnya, seperti Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Al-Saymin, dan juga yang lainnya rahimahumullah, menyatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sesudah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka beralasan yang pertama, perkataan manusia kepada Nabi Nuh alaihi salam di saat meminta syafaat, yakni, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Nah, di sini telah jelas bahwa tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, kalau Nabi Idris alaihi salam termasuk rasul, maka tidak mungkin ia hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, tafsir dari Quran surat An-Nisa ayat 163. Di sini para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh alaihi salam, termasuk di antaranya Nabi Idris alaihi salam. Berarti masanya, yakni masa Nabi Idris alaihi salam, adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Idris alaihi salam sebenarnya adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Dan telah jelas diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihi salam hidupnya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang keempat, perkataan Nabi Idris alaihi salam ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit keempat dalam peristiwa Mi'raj, yakni perkataan marhaban bin nabiyyus salih wal akhis salih, selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kalau Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam, Tentu ia akan mengatakan, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai kapankah Nabi Idris alaihi salam diutus, setelah ataupun sebelum Nabi Nuh alaihi salam, namun yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan wajib bagi kita meyakini hal tersebut. Kemudian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bercerita tentang Nabi Idris alaihi salam, maka cukupkanlah diri kita dengan kisah tentang Nabi Idris alaihi salam sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Serta ambillah pelajaran yang dapat meningkatkan keimanan kita maupun anak-anak kita dari kisah beliau alaihi salam yang tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertetangga dengan para nabi di jannahnya kelak. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, konstitusi bagi sebuah bangsa merupakan akta kelahiran. Konstitusi mencakup berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang disusun sebagai pedoman bagi suatu bangsa untuk menata diri. Dan hari ini, tanggal 18 Agustus, merupakan peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus, tahun 2008, Lembaga Kajian Konstitusi, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pimpinan beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah serta berbagai komponen masyarakat Indonesia menandatangani Deklarasi Hari Konstitusi Republik Indonesia. Penandatanganan ini bertempat di ruang GPHN Gedung MPR RI Senayan, Jakarta. Gagasan awal diperingatinya tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Indonesia diawali dari sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Isnaini Ramdan, dosen hukum tata negara Universitas Pancasila dan mantan anggota Komisi Konstitusi Republik Indonesia yang berjudul Hari Konstitusi Indonesia. Artikel ini dimuat dalam harian Suara Karya pada Jumat 15 Agustus 2008. Penetapan Hari Konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Konstitusi sebagai landasan dan hukum utama haruslah mendapat pengawalan agar tidak dijadikan sebagai wahana bagi para pihak yang ingin berkuasa. Inilah alasan utama ditetapkannya Hari Konstitusi Republik Indonesia. Insan edukasi, penetapan Hari Konstitusi Republik Indonesia dilatar belakangi catatan sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi mengumumkan kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, lembaran sejarah bangsa dimulai. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memulai sidangnya yang pertama setelah kemerdekaan dikumandangkan. Agenda sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sidang dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Sidang yang berlangsung sehari ini menghasilkan pengesahan rancangan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, yang saat ini kita kenal dengan UUD 1945. Sidang ini juga mengesahkan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Pesan edukasi belum lengkap rasanya kalau kita ke Jogja, tapi belum ke Malioboro. Itulah ungkapan yang pas untuk menggambarkan betapa berkesannya Malioboro. Namun, tahukah Anda asal-usul nama Malioboro? Insan edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul nama Malioboro.
1: Sis, kamu tahu kan Malioboro?
2: Malioboro Jogja maksudmu?
1: Ya iyalah, mana lagi? Kamu pernah ke sana belum?
2: Belum, Dit. Memangnya ada apa saja sih di sana?
1: Aduh, Siska, rugi deh kalau kamu belum ke sana. Di sana itu jantung kotanya Jogja. Banyak sekali loh yang berjualan cendera mata, makanan, dan yang pasti suasananya itu loh, Sis.
2: Aduh, aku jadi ingin segera ke sana, Dit. Ah, tapi kira-kira kenapa ya? Kok daerah itu dinamakan Malioboro? Kamu tahu, Dit?
0: Insan edukasi, nama Malioboro berasal dari bahasa Jawa, yakni obor, yang artinya penerangan. Dikisahkan ketika prajurit Kesultanan Yogyakarta pulang dari peperangan melawan Kesultanan Kartosuro. Sampai di kota Yogyakarta, hari sudah gelap. Para prajurit pun beramai-ramai menyalakan obor sebagai penerang. Nah, sejak itulah jalan itu dinamakan Malioboro, yang berarti jalan yang berubah menjadi penuh obor atau terang.

0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: 105 FM.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiran cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 18 Agustus 2026. Perakiran cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca di Sumatera Utara dinominasi hujan ringan pada hari ini. Wilayah-wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan seperti Padang Lawas, Labuhan Batu, Nias, Medan hingga Tebing Tinggi. Sementara itu, ada dua wilayah yang diguyur hujan sedang, yakni Labuhan Batu Selatan dan Padang Lawas Utara. Terdapat beberapa tempat yang diperkirakan berawan, yakni seperti Tapanuli Tengah, Karo, Kumbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kipuan.
1: Eda.
2: Oh, Eda.
1: Tapi ubege-bege, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagiot berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Solo. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, bareng lagi ya di pagi hari ini ya. Bareng lagi ini. Seperti biasa di pagi hari ini, di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan seru-seruan bareng pastinya ya. Merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999 dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Yap. Oke, ini aduh sudah banyak sekali ya yang antri ya. Dari via telepon kita sapa dulu dari via telepon ini. Halo request pagi bersama Revom.
1: Halo request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali Among Boru. Mabia kabar Among Boru.
1: Kemarin ada acara request kah?
0: Iya, kemarin enggak ada Among Boru karena sibuk kita ya.
1: Pagi. Sekarang.
0: Kenapa Among Boru? Kenapa?
1: Makanya antri sekarang.
0: Oh, betul sekali. Mau request lagu apa pagi hari ini Among Boru?
1: Dari Wangsa Musik.
0: Wangsa Musik. Judulnya yang mana ini Among Boru?
1: Punya pundak karang hati menjerit.
0: Pundak karang hati menjerit. Bentar Mang Boru ya, kita cek dulu. Dari Wangsa Musik. Oke, Mang Boru lagunya ada. Salam-salam lagi.
1: Salam-salamnya buat Bang Sadan, penyanyi utama Bang Sarun, okay. Ayah Jafran, Marina. Lia?
0: Lia, Mang Boru, Lia.
1: Lia, Mama Dira, Mama Hikma, Mama Boru Lubis.
0: Oke.
1: Okay. Habis. Dan semua-semuanya yang lagi dengar aja lah, Lia.
0: Oke, Mang Boru, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via chat WhatsApp ya. Kita sapa dulu satu dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Diam-Diam Suka dari Cherry Bell. Dikirim salam katanya untuk yang lagi dengerin aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
2: Pagi, request. Assalamualaikum, Lia.
0: Waalaikumsalam, Bang. Biar kabar, Bang.
2: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya, sehat, kan? Alhamdulillah sehat, Bang. Mau request lagu apa nih, Bang, pagi hari ini?
2: Broken Angel.
0: Broken Angel. Oke, lagunya ada ini, Bang. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat Lia, selamat tugas. Buat Pak Bayu yang baru turun, buat Mama Rizki, Mama Hikmah, Mama Ika, buat Ayah Japran, Bung Luri, Bung Iqbal, dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang, siap, ditunggu.
2: Makasih
0: lagunya.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon, ada dari Mama Hikmah ini ya. Halo, request pagi bersama Revom.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mamaku. Aku salting ini Maya.
3: Iya dong.
0: Iya dong, salting ya, dipuji cantik sama mamaku tercantik.
3: Salting kau dirinya situ ya.
0: Salting aku di sini mah enggak ada yang nampak. Mama gimana kabar?
3: Alhamdulillah kita selalu baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Ma?
3: Lagu apa ini?
0: Pop Indo pop manca mamaku, biasa.
3: Indo pop manca.
0: Iya.
3: Alasan mau main. Lagu apa nih mama main ini? Lo pop manca, pop indo.
0: Pop indo kah? Dari si Fatin biasanya mama?
3: Oh, Fatin memilih setia. Ya.
0: Aku memilih setia dari
3: mama
0: Fatin.
3: Kau, ya?
0: Iya dong. Mau salam-salam lagi mama lagunya?
3: Salamnya spesial buat Rian. Mana sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat opung bayi cinta dari dulu. Itu tadinya Sahrul ya?
0: Iya, Mama.
3: Buat Sahrul Cokodok.
0: Iya. Yep.
3: Semoga sehat selalu, lancar-lancar jualannya.
0: Amin.
3: Buat Lompong Mikwa, Lompong Sahabat, Mama Rizky Sete 2, Mama Ika, buat Marina, buat Laila, buat Mai, Ayah Japra.
0: Okay.
3: Dan semua yang lagi dengar radarnya.
0: Oke, mamaku. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revom. Hem-hem.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Pagi kembali. Ahem, kabarnya gimana nih, Bang, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa ini? Bikhair.
2: Bikhair, kalau apalagi udah dengar Lia.
0: Aduh.
2: Ikut lomba apa kemarin?
0: Aduh, aku enggak ikut lomba sih, Bang, cuma di sini aja.
2: Pajat Pinang ya?
0: Oh, kok tahu? Abang tengok ya dari. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Lagu Timur Tragedi.
0: Timur Tragedi.
2: Karena di daerah timur ada tragedi gempa ya.
0: Iya, Bang, betul. Dari Power Metal ya, Bang?
2: Yoi.
0: Yoi, mau salam-salam lagi, Bang, lagunya?
2: Salamnya buat Ukti Elia aja deh.
0: Oke, okay deh, Bang, siap. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Sebelum ke lagu, kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini dari, oke, ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu It Will Rain. Oke, Kak, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rafa.
2: Halo, request pagi, saya dengan siapa dirimu?
0: Dengan lihat diriku, Bang, di sini.
2: Belum mandi kayaknya.
0: Kenapa, Bang? Kenapa?
2: Belum mandi kayaknya.
0: Aduh, sok tahu ini, Bang, ya. Udah mandi nih, udah segar di sini. Bang Noah, belum mandi?
2: Oh, jam 3 tadi pagi
0: tuh. Oh, Masya Allah, mandi subuh ya. Dini hari banget nih, Bang, mandinya. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Ini terlambat tadi, datang ke masjid.
0: Kenapa, Bang? Kenapa?
2: Itu aja datang terlambat, datang ke masjid.
0: Oh, aduh. Oke deh, Bang, mau lah mau request lagu apa ini?
2: Lagu, ada lagu Dunia Janji Suci.
0: Bisa diulang, Bang, Dunia Janji Suci?
2: Janji Suci.
0: Janji dari... Suci. Dari siapa ini ya? Ada dari Yuvi and Nuno, Bang, di sini. Mau ini, Bang?
2: Hah?
0: Mau yang ini ya, yang dari Yuvi and Nuno ya? Mas, salam-salam lagi. Kenapa, Bang?
2: Ya, kenapa nyak kau lihat?
0: Grogi aku kalau telepon sama Abang ini. Aduh.
2: Salam buat Lia yang jelek.
0: Siapa kalo tuh?
2: Salam buat Lia yang jelek.
0: Ui. Oke. Okein aja.
2: Buat Marina ditunggu lagunya. Buat Bang Widodo, Arnold atau Cimol.
0: Sekalian spill ya, Bang, semua. Oke.
2: Okay.
0: Sayonara. Ayo ikut-ikutan nih, Bang. Oke, okay, deh, siap ditunggu lagunya. Aduh. Dari via chat WhatsApp lagi ya. Kita sapa lagi dari via chat WhatsApp ini dari Kanazua mau request lagu You're Still the One versi cewek. Salam-salamnya untuk pendengar aja katanya. Oke, okay, siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini dari Kak Iwan Pet dari Kampung Salak mau request lagu Pesnya Pro Sladi dari Masya dari Masya and the Bear katanya ya. Tapi nanti kita dengarkan entah lagunya seperti apa ya. Ini katanya dititip salam untuk Uda Nasti, Kuku Bima, Paneta Taring, Nasru Kendek, semangat kerjanya. Makasih, Kak. Oke, Bang, siap. Nanti kita dengarkan lagunya ya, atau bisa diputarkan ya. Oke, satu lagi dari via chat WhatsApp ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Request lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tuju, dan sebuah pendengar WFM Tor Special buat yang lagi bertugas. Oke, Bangku, siap ditunggu ya. Oke, satu lagi ya dari via chat WhatsApp ada dari Opung Iqbal ini mau request lagu Kubasuh Luka dengan Air Mata dari Sukses ya. Dikirim salam katanya untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM Tour Special buat yang lagi beretugas. Oke, Opung, siap ya, kita putarkan nanti. Ini kita lanjut ke lagu lagi ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Systems are offline. 105 FM. Wow.

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng deh tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Kupilih Hatimu dari Usi dan juga Andika katanya. Dikirim-kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari VC atau WhatsApp juga, ini minta diputarkan lagu Terpukau dari Astrid. Dikirim salam untuk yang lagi dengerin aja dan juga yang bertugas. Terima kasih, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dari VC atau WhatsApp lagi, oke, ini ada yang minta diputarkan lagu Pop Manca ya, dari Justin Bieber katanya, yang judulnya One Time. Dikirim salam untuk penyiarnya aja, terima kasih ya. Oke, siap kak, ditunggu lagunya ya. Dari via SMS ini, ada satu dari via SMS, kita bacakan dulu ya. Oke, ini minta diputarkan lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau katanya. Dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja, semoga sukses selalu ya. Amin, ditunggu lagunya ya. Teh Hijau dari Tulus, aduh gimana ya. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Dari via chat atau WhatsApp ini ada yang minta diputarkan lagu Wali ya, yang judulnya Cari Jodoh. Aduh, Cari Jodoh buat lihat juga ya. Dikirim salam katanya untuk kakak aja sama yang lagi dengerin. Oke mama, siap, ditunggu lagunya ya, kita putarkan Cari Jodoh dari Wali. Ini relate banget ya buat Gen Z ya. Gen Z gak sih? Oke, okay, kita lanjut lagi ke lagu ya. Kita lanjut lagi ke lagu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra. Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. Who is?

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan-rekan, tak terasa ya sudah mendekati formasi pukul 12 ini. Dan itu artinya tugas Lia di hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya dan juga sudah titip-titip salam ya tentunya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dari Lia. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiran cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 18 Agustus 2026. Perakiran cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca di Sumatera Utara dinominasi hujan ringan pada hari ini. Wilayah-wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan seperti Padang Lawas, Labuhan Batu, Nias, Medan hingga Tebing Tinggi. Sementara itu, ada dua wilayah yang diguyur hujan sedang, yakni Labuhan Batu Selatan dan Padang Lawas Utara. Terdapat beberapa tempat yang diperkirakan berawan, yakni seperti Tapanuli Tengah, Karo, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan selamat siang untuk rekan Rau FM dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas siang hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya untuk kita semua. Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat Anda dalam program Ramor ya, Rau Memori Siang. Ruang dengan penuh kenangan dengan lagu-lagu pilihan yang membawa kita bernostalgia ke masa-masa indah ya. Dari lagu lawas yang tak lekang oleh waktu hingga tembang yang penuh menemani cerita hidup Anda. Tetap setia bersama Tata, nikmati setiap alunan kenangan dan biarkan musik membawa Anda kembali pada memori terbaik. Inilah Ramor Memori Siang hanya di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, apakah boleh keramas setiap hari? Nah, simak penjelasan dari pakar ini ya. Ada orang-orang dengan kondisi rambut yang cepat berminyak dan lepek sehingga mereka keramas setiap hari agar rambut tetap bersih, harum, dan ringan. Namun, benarkah kebiasaan tersebut aman untuk kesehatan rambut dan kulit kepala? Trikologi sekaligus founder of Wash Day, Renata Nael, menjelaskan kebutuhan keramas tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup yang mempengaruhi beberapa cepat rambut menjadi berminyak dan kotor. Salah satunya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah aman keramas setiap hari? Roy menegaskan keramas setiap hari tidak dilarang, asalkan memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi kulit kepala. Kegiatan olahraga menghasilkan keringat dalam jumlah lebih besar. Ketika keringat bercampur dengan minyak alami kulit kepala, rambut akan terasa lengket dan tidak nyaman. Pada kondisi seperti ini, keramas harian justru membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit kepala. Keramas setiap hari diperbolehkan bagi mereka yang aktivitasnya membuat kulit kepala lebih cepat kotor. Dan menurut Ray, wajar jika seseorang merasa rambutnya lepek meskipun baru dikeramas pada pagi hari. Kondisi ini disebabkan oleh karakter kulit kepala yang juga berbeda-beda layaknya kulit wajah. Rambut terlihat lebih cepat berminyak terutama pada iklim tropis seperti Indonesia. Suhu panas, kelembapan tinggi, dan paparan polusi membuat rambut memproduksi minyak lebih banyak sehingga bentuk pertahanan alami. Situasi ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di negara empat musim seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, atau wilayah Eropa. Ray juga menjelaskan cara keramas yang dianggap paling efektif. Ia menyarankan metode keramas dua kali dalam satu sesi untuk memastikan kulit kepala benar-benar bersih. Namun, teknik ini tidak dianjurkan bagi orang-orang yang keramas setiap hari, sebab khawatirnya rambut menjadi rusak dan kehilangan kelembapan alaminya. Pada keramas pertama, sampo bekerja melarutkan minyak berlebih, residu produk, dan debu yang menempel. Sementara itu, langkah kedua bertujuan benar-benar mengangkat kotoran sampai ke kulit kepala dan batang rambut. Praktik ini membuat rambut terasa lebih bersih dan ringan meski harus keramas setiap hari. Dan rekan Rau, keramas setiap hari cocok untuk orang dengan kulit kepala berminyak, pekerjaan lapangan, atau yang sering terpapar polusi, mereka yang rutin berolahraga, dan individu yang mudah berkeringat. Sementara itu, orang dengan kulit kepala kering jarang beraktivitas di luar ruangan atau memiliki rambut rusak akibat pewarnaan, dan styling mungkin lebih cocok keramas 2 hingga 3 kali sehari. Nah, rekan Rau, itulah dia ya penjelasan keramas setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face. Who is?

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Si Dimpuan. Woo! Number one hit music station. The best radio station in Padang Sidimpuan. Raw FM.
4: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas, kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am, ayat 160.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, simak ya, mengapa pendinginan setelah olahraga penting banget? Nah, ini dia penjelasan dari dokter. Setelah menyelesaikan sesi olahraga, ada baiknya Anda tidak langsung berhenti, duduk, atau merapikan peralatan tanpa melakukan pendinginan. Menurut Dr. Mayrofi Dewi Yuyori Kejati, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Rumah Sakit Suraji Tirtonagoro, tahap pendinginan atau cooling down sama pentingnya dengan pemanasan sebelum berolahraga. Pendinginan itu bersifat statistik, fungsinya menurunkan detak jantung dan membantu otot kembali ke kondisi semula. Ini dia penjelasan kenapa pendinginan tidak boleh dilewatkan. Selama berolahraga, otot bekerja keras dan menerima tekanan berulang yang membuat aliran darah dan denyut jantung meningkat. Jika aktivitas dihentikan mendadak, tubuh tidak punya waktu untuk beradaptasi sehingga risiko keluhan meningkat. Menurut Dr. Mayrofi, pendinginan memberikan beberapa manfaat utama bagi tubuh. Yang pertama, mencegah nyeri dan kaku otot. Olahraga yang dipakai intens atau mengalami peradangan mikro, pendinginan membantu melancarkan kembali aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi kembali ke otot dengan optimal. Hal ini mencegah kram, kaku, dan nyeri otot setelah latihan. Yang kedua, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Setelah olahraga, detak jantung berada dalam kondisi tinggi. Jika tubuh tiba-tiba berhenti bergerak, penurunan tekanan darah bisa terjadi terlalu cepat dan menyebabkan pusing atau bahkan hampir pingsan. Yang ketiga, membantu pemulihan mental atau fokus. Aktivitas fisik memicu produksi hormon stres seperti adrenalin atau kortisol. Pendinginan memberikan waktu bagi tubuh untuk menurunkan hormon sehingga pikiran kembali tenang dan rileks ya rekan Rau. Nah rekan Rau, ini dia simak cara pendinginan setelah berolahraga. Pendinginan dapat dilakukan mulai dari 5 hingga 10 menit dengan peregangan statis yang dilakukan perlahan ya. Dr. Mayrofi menjelaskan bahwa pendinginan berbeda dengan pemanasan. Jika pemanasan bersifat dinamis, pendinginan justru dilakukan dengan gerakan statik, stretching, atau menahan posisi tertentu dalam beberapa hitungan. Beberapa prinsip yang disarankan meliputi yang pertama, fokus pada otot yang paling banyak bekerja saat berolahraga. Yang kedua, tahap setiap gerakan 8 hingga 10 hitungan. Yang ketiga, ulangi setiap gerakan 2 hingga 3 set. Yang keempat, lakukan dengan intensitas ringan tanpa menimbulkan nyeri. Dan ini dia contoh gerakan pendinginan. Yang pertama, peregangan paha depan. Berdiri tegak, tarik pergelangan kaki ke belakang hingga tumit mendekati bokong, tahan 10 hitungan. Yang kedua, hamstring stretch. Duduk dan luruskan satu kaki ke depan, condongkan tubuh perlahan untuk merasakan tarikan di bagian belakang paha. Yang ketiga, calf stretch atau betis. Berdiri menghadap dinding, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, lalu dorong tubuh ke depan untuk merengangkan betis. Dan yang keempat, peregangan bahu dan lengan. Silangkan satu lengan ke depan dada dan tahan untuk meregangkan otot bahu dan punggung atas. Dan yang terakhir, kelima, peregangan punggung bawah. Duduk bersila atau telentang, lalu tarik lutut perlahan ke arah dada. Gerakan sederhana ini membantu tubuh kembali normal tanpa tekanan tiba-tiba ya. Nah rekan Rau, itu dia ya mengapa pendinginan setelah olahraga sangat penting. Dan juga tadi sudah Tata berikan contoh-contoh untuk pendinginan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rau ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rau, ini dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Asam urat merupakan produk limbah yang terbentuk ketika tubuh memecah zat kimia purin yang terdapat dalam makanan dan minuman. Sebagian besar asam urat larut dalam darah melewati ginjal dan keluar dari tubuh melalui urin. Ketika terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung purin, serta asam urat tidak dikeluarkan secara efektif dan menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat memicu hiperuricemia. Penumpukan membuat asam urat menggumpal menjadi kristal, mengendap di persendian dan memicu nyeri sendi atau gout. Kondisi gout ini adalah yang sering dikaitkan penyakit asam urat oleh orang Indonesia. Makanan atau minuman yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada kondisi asam urat. Makan makanan seperti daging merah, jeroan, siput, hingga minuman mengandung fruktosa sirup jagung sebaiknya dibatasi konsumsinya agar tidak memicu nyeri sendi, khususnya bagi orang yang sudah memiliki masalah asam urat tinggi. Berikut ini beberapa cemilan malam yang cocok dan aman untuk pengidap masalah asam urat. Yang pertama ada produk susu rendah lemak. Produk susu rendah lemak seperti yogurt dan susu skim lemak bisa menjadi pilihan cemilan malam yang sehat untuk pengidap asam urat. Konsumsi produk susu rendah lemak dikaitkan dengan penurunan kadar asam urat dan penurunan resiko serangan gout. Yang kedua, ceri. Dikonsumsi buah ceri dikaitkan dengan penurunan resiko serangan gout hingga 35%. Ini disebabkan oleh kandungan senyawa antiinflamasi dan antioksidan seperti antokianin yang membantu menurunkan kadar asam urat. Yang ketiga, buah tinggi vitamin C. Dalam studi yang dilakukan, suplemen vitamin C terbukti secara signifikan meningkatkan ekspresi asam urat dan menurunkan kadar asam urat meski efeknya sedang. Studi ini merekomendasikan asupan vitamin C dari buah segar seperti jambu biji, stroberi, kiwi, jeruk, dan pepaya. Yang keempat, makanan tinggi karbohidrat kompleks. Studi menyarankan pola makan sehat yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah gula, dan tinggi karbohidrat kompleks. Ini penting dalam menjaga berat badan dan sensitivitas insulin yang sangat berkaitan dengan hiperuricemia. Dan yang terakhir, sayur rendah purin. Jika suka makan sayur, ada beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi sebagai cemilan malam. Beberapa di antaranya seperti kale, brokoli, kembang kol, dan bayam. Selain rendah purin, sayur-sayur tersebut juga memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk mencegah masalah asam urat. Nah, rekan Rau, itu dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety music 105 FM
1: Eda Oh Eda tapi UBG-BG get marbagas ma burta betul deh kele
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda?
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rau, simak ya, ini wanita mengalami serangan stroke di usia 20 tahun dan penyebabnya tak terduga. Esther Littlewood di Derbyshire, Inggris menceritakan pengalaman mengerikannya mengalami stroke di usia yang sangat muda. Semua berawal dari sakit kepala yang muncul ketika ia sedang menonton televisi. Pada saat itu, ia tidak memikirkan masalah kesehatan yang serius. Akhirnya, ia meminum paracetamol dan memilih tidur siang untuk beristirahat. Namun, beberapa waktu berselang, Esther tidak sadarkan diri di kasur. Ia ditemukan oleh pasangannya yang langsung membawa Esther ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Esther lalu dibius dan dibuat koma untuk menyelamatkannya. Dan hasil pemeriksaan menemukan Esther mengalami stroke yang disebabkan oleh kondisi jantung berlubang paten foramen oval atau EFO yang selama ini tidak terdeteksi. Hasil pemindaian MRI menunjukkan ada celah kecil berbentuk katup di ruang atas jantungnya yang memungkinkan gumpalan darah lolos dan mengalir ke otak, lalu menyebabkan serangan stroke. VFO adalah lubang kecil di jantung yang biasanya menutup setelah bayi lahir. Saat dalam kandungan, lubang ini berfungsi sebagai katup alami untuk memungkinkan darah beroksigen mengalir tanpa melewati paru-paru, karena paru bayi belum berfungsi. Namun, pada sebagian orang, lubang ini tidak tertutup sempurna setelah lahir. Pada kebanyakan orang, kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tapi bisa meningkatkan resiko stroke jika ukuran lubangnya besar atau terjadi aliran darah abnormal antara dua ruang jantung bagian atas. Dan Esther berhasil diselamatkan tepat waktu dan disadarkan dari kondisi koma. Ia dirawat selama 12 hari di rumah sakit sebelum dipulangkan. Saat ini masih menunggu operasi untuk menutup lubang di jantungnya. Mengidap stroke di usia 20 tahun adalah kejadian yang sangat langka. Ia berharap bisa segera menjalani operasi sehingga resikonya kembali terkena stroke hilang ya. Dan rekan Rau, itulah dia cerita Esther Littlewood. Dan wanita ini mengalami serangan stroke di usia yang sangat muda, yaitu adalah 20 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman.

0: percaya.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nah, rekan Rau, tak terasa kebersamaan kita dalam program Rau Memori Siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk rekan Rau yang sudah setia menemani menyimak lagu-lagu lawas penuh kenangan serta berbagai informasi yang sudah Tata hadirkan di siang ini. Semoga alunan lagu nostalgia tadi bisa menghadirkan kembali senyum, cerita, dan memori indah di hati Anda. Saya Tata pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan kemana-mana. Tetap setia di frekuensi kebanggaan kita semua, karena setelah ini masih ada program-program menarik lainnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, hanya di 105 FM Your Lifestyle.

pesona musik Indonesia. Raga musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, seperti biasa Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di formasi pukul 14 menit ke 31 waktu Indonesia Barat, kita dalam program request. Aduh, kita butuh sinimpuan, kita butuh FM, kita bo. Ini kita di pilihan lagu Batak dan juga Tapsel. Dan juga ada sedikit keterlambatan karena tadi ada sedikit kendala. Jadi buat rekan rau yang ingin rekas lagu Batak dan juga Tapsel di siang hari ini yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Dan cuaca sangat panas ya, tarik Tata lihat di luar ini. Langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822 9996105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS ini. Ya, Tata lihat dulu. Ini kita lihat dulu dari via telepon ya, siapa yang akan perdana menghubungi Tata. Oke, ini Tata lihat sudah bergabung dari Mama Hikmah. Kita sapa dulu. Kita butuh sinimpuan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama. Gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja. Biarpun hari ya haredang gitu loh.
0: Iya Mama, haredang banget. Iya Mama, ini markas lagu Batak atau Tapsel ini? Oke, biasa ya Mama?
1: Iya, itu adalah dulu.
0: Oke Mama, ini ada lagunya, kirim salamnya buat siapa ini Ma?
1: Salamnya spesial buat Tata.
0: Makasih Mama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat tepung bayi cinta, kampung sahaja. Harus dulu.
0: Iya.
1: Sama kita tuh doa sama kita, ya Mama Ayu, Marita, dan semua yang lain
0: ya. Oke, Mama siap.
1: Terima kasih, Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya buat Mama Hikmah. Nanti Tata putarkan lagunya. Ya, next lagi Tata lihat lagi dari via telepon siapa yang akan bergabung. Ini sudah bergabung tanpa nama ya. Kita sapa kembali Keta Butuh Sidimpuan.
2: Keta Bo Turawesem. Keta Bo Tata.
0: Keta Bo Bang Syahrul.
2: Sehat.
0: Iya sehat Bang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga.
0: Alhamdulillah. Oke Bang Markes, lagu apa siang hari ini?
2: Lagu ini dari Ucok Sabata.
0: Ucok Sabata yang
2: Kejamni Cinta.
0: Kejamni Cinta. Oke, Kejamni Cinta.
2: Dan laguna.
0: Oke, kita lihatkan ya Bang. Oke, ada Bang lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini Bang?
2: Salamnya buat Tata, selamat tugas dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke siap Bang, makasih. Ditunggu lagunya.
2: Yuk, makasih. Ketabo.
0: Ketabo. Ketabo. Mari kes lagu Batak doh Tapselon. Oke, next lagi. Tata lihat lagi buat Bang Sahrul ya. Ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Ini Tata lihat dulu dari via chat WhatsApp. Sebelum Tata bacakan dari via chat WhatsApp satu persatu, ini sudah bergabung dari via telepon dari Bang Borkat ya. Kita sapa dulu ini. Kita butuh sinimpuan.
2: Kita Kurau FM mengalami siapa tadi?
0: Siapa Bang? Tata. Ya Bang Borkat, markas lagu apa ini?
2: Lagu Batak lah.
0: Yang judulnya apa itu?
2: Sidoli Parkuku Hitam.
0: Sidoli Parkuku Hitam. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Ya, buat dirimu aja lah.
0: Oke, makasih Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Borkat. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ditunggu saja. Tadi pura-pura lupa ya. Ya, buat Bang Borkat ditunggu lagunya ya. Oke, next lagi. Tata lihat lagi nih dari via telepon. Sudah bergabung kembali tanpa nama. Kita sapa kembali. Kita butuh sinimpuan.
1: Halo, assalamualaikum. Ketabu nak Tata Kurau FM.
0: Ketabu Mama. Ini markas lagu apa Mama siang hari ini?
1: Lagu Batak. Oh, jadulana.
0: Lagu Batak yang judulnya apa itu Ma?
1: Bagiat Kido Nahutangisi.
0: bagiat ki dona hustangisi. Bentar atau carikan ya, Ma?
2: Ya.
0: Oke, Mama ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Ma?
3: Salam buat Nak Tata, buat Mama Hikmah, buat Morkat, buat Bang Sahrul.
0: Mm-hmm.
3: Buat semua yang lagi dengarin aja lah. Terkecuali buat Bayu Junta ki ya.
0: Oke, Mama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Terkecuali itu Among Boru tadi. Oke, next lagi. Yap, dari via chat WhatsApp. Oke, sebelum tetap bacakan dari via chat WhatsApp, ini masih ada dari via telepon masih bergabung. Tanpa nama, kita sapa dulu kembali. Kita mau tersi limpuan.
4: Kita mau turawet, Ren.
0: Kita mau ketabo dengan siapa dan di mana? Oke, Pung, Marques lagu apa di siang hari ini?
4: Lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya?
4: Kunang Jason Amang Mon.
0: Boleh dulang ini ya, Pung?
4: Kunang Jason Amang Mon. El Pois.
0: Dari Steph Voice ya, Pung. Oke, Pung, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
4: Dikirim buat semua pendengar Rawa FM aja lah ya.
0: Oke, siap Opung. Ditunggu lagunya. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya nanti, kita putarkan lagunya. Ya, next lagi, terlihat lagi dari via chat WhatsApp. Yap, sebelum tetap bacakan dari via chat WhatsApp, ini masih ada dari via telepon ya. Kita sapa kembali. Kita butuh si Dimpuan.
5: Kita
0: buka ketabo Bang Ricardo. Gimana kabarnya, Bang?
5: Kabarnya semangat kalau udah dengar kita.
0: Itu aja ya jawabannya. Ya, Bang. Ya,
5: semangat ketku dapat data menyiar.
0: Aduh, harus semangat dong, Bang. Masa lemas-lemas.
5: Jadi pada tempur warah.
0: Aduh. Ya, Bang Marques, lagu apa ini?
5: Memori Cinta.
0: Dari siapa tuh, Bang?
5: Siapa ya kemarin penyanyi?
0: Memori Cinta dari trio perdana ini?
5: Iya kayaknya itu.
0: Iya, iya kayaknya. Yap, ini tetap pilih ya, Bang, dari perdana, dari trio perdana ya.
5: Oke.
0: Oke, kirim salamnya ini buat siapa?

0: FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syahdan, ditunggu lagunya, nanti terputarkan lagunya ya. Next lagi, ini sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Gokhon Doh Jojo. Dan disalam buat Ida Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Cintak di Batu Nadua, Bang Sahrul, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya, nanti terputarkan lagunya. Next lagi nih, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp ini. Waalaikumsalam, ini siang, apa kabar? Baik banget ini kak. Aku Iin, ini di Sadabuan. Marikas lagu dari Rahmat M. Pulungan, judulnya Selat Sunda. Dan lagu ini buat semua yang lagi stay di RFM di mana saja berada, buat kakak bertugas, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya buat Kak Iin, nanti terputarkan lagunya ya. Yap, next lagi, kita lihat lagi ini dari via chat WhatsApp. Sudah bergabung dari Mama Ika, mau minta lagu judulnya Lupa Hon Maau dari The Boys Trio, dan salamnya buat semua lagi dengar. Oke, siap Mama, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat tetap bacakan dari via chat WhatsApp, nanti tetap akan kembali lagi untuk membacakan satu persatu dari via chat WhatsApp. Dan sebelum tetap tutup, ini masih ada dari via telepon ya yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa dulu sebelum kita kembali ke lagu ya. Kita butuh serimpuan.
1: Kita butuh di mana-mana.
0: Kita bu, Bang Noah. Gimana kabarnya Bang?
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Tata.
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Aduh. Ya Bang Noah, ini karena mempersingkat waktu, markas lagu apa ini?
1: Seribu tahun,
0: seperti biasa ya Bang. Oke, ada lagunya ini Bang, kirim salamnya buat siapa ini?
1: Selamat dirimu, selamat langsing ya.
0: Aduh, ya boleh banget Bang, biar langsing ini tambah kurus. Oke, siap Bang Noah. Ditunggu lagunya buat Bang Noah, nanti kita putarkan lagunya. Ya rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: pesona musik Indonesia. Raga musik Indonesia. Padang Sidimpuan.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Mau tampil beda? Paisal Optik aja. Paisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one. Radio station.

0: Persona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidimpuan.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah, tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar malam resepsi kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan Sipirok pada Senin 17 Agustus 2026 malam. Disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan bahwa momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk bersyukur sekaligus melakukan refleksi terhadap pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi kepada para veteran yang dinilai sebagai sumber inspirasi bagi generasi penerus. Nilai perjuangan, persatuan, pengorbanan, dan kecintaan terhadap bangsa diharapkan terus diwariskan. Apresiasi juga diberikan kepada Paskibraka Tapanuli Selatan 2026 yang dinilai berhasil menjalankan tugas dengan sangat baik. Bupati menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan, disiplin, kekompakan, dan kerja keras. Bupati turut mengapresiasi sinergi TNI, Polri, Kejaksaan, Perkopimda, dan seluruh pihak dalam menangani dampak bencana 25 November 2025. Kolaborasi menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Ketua LVRI Tapanuli Selatan Fahrul Roji Batubara juga mengajak generasi muda menjadikan nilai perjuangan veteran sebagai inspirasi dalam membangun bangsa. Malam resepsi tersebut sekaligus menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena tata rasa kebersamaan kita di sore hari ini sampai di penghujung acara. Dan terima kasih buat rekan Rau yang sudah request dan kirim-kirim salam tadi. Kita sudah seru-seruan di program Ketabo ya, di pilihan lagu Batak dan

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot mana busi perlengkapan di baruta, na giot berbagason, Eda.
0: Ulang lupa da, Eda. Mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda?
1: Aha saja, ma Eda, na dong di toko permata bundai.
0: Borisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Dan Chujin 씨가
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Simpati.
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer berkas asli akte pelepasan hak dengan ganti rugi Warkeming nomor 6657/ESP/N/W/2/2019. Dikeluarkan notaris garing PPAT Elisa Tia Putri SH pada tanggal 4 Februari 2019 atas nama Rosnona Pohan. Pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 pada jam Maros Nona Pohan. Diperkirakan tercecer seputaran Kecamatan Padang Sidim. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Rosnona Pohan, alamat Pudun Jaya, nomor HP 0821-6107-9196. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.